0: re lota bogwe ya setšhaba sa bapedi
1: ba ruteng dikadiema ba ruteng dinonwane ba ruteng dithai ba ruteng dijo
0: o theleditše tša borena go thobela FM.
2: Kgweding ya bašomi Thobel FM e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo.